0: Mika Ibajuma, kita tu perso. Papa sendiri yang sok di dadu. Kau tuh biru.
1: Super enggak.
0: Papa apa?
1: Sorry, omah bagi Mika Ibajuma lagi dari badan.
0: Okay.
1: Apa nih? Kita kamu dah kau jangan pakai lorong.
0: Suri esono.
1: Saya apa lagi sok di dale?
0: In kote.
1: Mereka kote.
0: Ondo.
1: Kita tanya orang Febu.
0: Fugue
1: dulu. Kau tuh nasi super enggak. Sokoto biru. Wani koma kwe ino le odosi.
0: Kodosi.
1: Ma gbe ala gbe aga kreta ngwina nu.
0: Eh.
1: Ta yo fe do. Pe mi le ruko ko fa mi run mu ati mu ji.
0: Odoko. Odoko
1: usi. Pe mi le ruko fa mi run mu ko fa mi run
0: do. O ma le.